0: untuk proyeksi apa nih ke depan supaya kita benar-benar mendapatkan posisi, situasi, keadaan yang benar-benar sudah kita siapin untuk masa depan yang pasti itu. Baik. Begitu Mbak Dini.
1: Ya baik, terima kasih Ustaz untuk mengkadima pagi hari ini. Baik. Ini sepertinya sudah ada yang bergabung begitu.
0: Silakan.
1: Ya. Dan jika pendengar, Anda juga bisa menyimak dialog kami di YouTube RRI Surabaya dan juga di aplikasi RRI Digital. Pagi hari ini yang bertugas adalah Dini Wardani beserta dengan rekan Liga Tirta ya. Kita sapa dulu, Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi
1: Mbak. Selamat pagi
2: para angkasawan-angkasawati di Jawa Timur.
1: Iya, semangat sekali Bapak. Dengan siapa ini Pak?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Ahmad Abdullah.
0: Okay. Ahmad Abdullah.
2: Jawa Timur.
1: Baik.
2: Pendengar setia Pro 1 RRI di Jawa Timur.
1: Baik. Amin. Terima kasih Bapak. Monggo silakan pertanyaannya Pak.
2: Dalam ukhuwah Islamnya, dalam kenal dan dalam hormat takdim, Pak Bapak Ustaz.
0: Barakallah fikum.
2: Begini, mohon maaf. Begini Pak Ustaz, saya heran memang di era global ini ya, di era global di zaman now ini ya. Mohon maaf, cuma masalah kecil-kecil kadang-kadang tidak dikerespekan, cuma bisa fasih membaca dan apa? Dan mengukur apa itu ya, tapi prakteknya menghilangkan itu ya. Jadi bahasa memang kata pasti itu mati, tak luput dari mati kan ya. Saya mati, apalagi bukti dengan itu ya, mati.
1: Baik.
2: Mengapa? Yang mati itu kebanyakan itu yang takwa, yang beriman, yang khusyuk gitu ya. Dan yang hatinya busuk, yang kebencian yang dipakai ya. Sholatnya sudah bagus, tapi puasanya bagus, tapi kebencian selalu melanggar buana. Itu dipertahankan hidup Ustaz. Itu herannya. Silakannya nomor 2, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Yang dimaksud rahmatan lil alamin itu secara logika itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Ditahan dulu Ustaz ya, ada bergabung. Selamat pagi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Jawa Barat.
1: Baik, Pak Ahmad Irwan ya. Sama-sama Ahmad ya pagi hari ini. Silakan Pak Ahmad Irwan.
0: Sunda nih, Sunda.
3: Waalaikumsalam
0: Pak. Waalaikumsalam.
3: Beginilah doa yang saya tekankan, hidup ketidakpastian kan. Seperti sekarang begini Pak. Saya hidup tidak pastian kan. Hidup sendiri itu udah 2 tahun lebih itu kan. Kenapa demikian? Saya banyak evaluasi itu kan. Evaluasi ke belakang. Karena dulu yang namanya, maaf nih, tidak semua laki-laki mungkin termasuk saya. Kalau laki-laki pada umumnya, di mana kalau ekonominya sudah akhirnya mapan, itu godaannya kan wanita itu kan. Makanya di sini banyak evaluasi, saya kan ke belakang, kenapa seperti begini. Nah sekarang tapi beda Pak Ahmad Iwan, sekarang bukan Ahmad Iwan yang dulu lagi itu kan. Sekarang mudah-mudahan saya banyak bersabar jadi orang itu
0: senang
3: itu yang pertama. Bagaimana hidup kepastian untuk masa depan hidup sekarang ini Pak. Lalu satu lagi, saya mau tanggapan dari Bapak kan. Sekarang nama pesantren Oknum Kiai jadi di Jawa Tengah ya Pak. Tanggapannya gimana? Itu kan bagi mereka yang tidak suka terhadap pesantren, bagi itu menyudutkan tidak seperti itu kan. Itu oknumnya saja. Tapi kenapa seperti itu? Sehingga nama pesantren sekarang bagi orang yang tidak suka terdampingi nama Kiai. Padahal tidak semua seperti itu. Itu oknum saja. Dan jadi lalu begini Pak, media terlalu besar-besarkan, wah sampai dibicarakan ini itu.
0: Digoreng Pak ya.
3: Pihak media harus seimbang. Kalau kesebenaran pesantren dari berdiskusikan kebiasaan seorang santri tidak pernah dipublikasikan, sedangkan yang memberikan nilai publik inilah beri perhat adalah seorang santri.
0: Salah
3: satu contoh aja ke Haji Masari, bagaimana ke Haji Ahmad Dahlan, masih banyak yang terima kasih.

0: tempat Bapak Soli.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditahan dulu dua penelpon ini begitu. Ya,
2: silakan.
1: Langsung dijawab ya Ustaz, jadi nanti biar enggak meninggalkan pertanyaan lagi gitu ya. Baik. Nah, ini tadi ada pertanyaan dari Pak Ahmad begitu ya. Ya, yang di telepon tadi ya.
2: Oh, yang
1: ya?
2: Pertama.
1: Yang pertama ada Pak Ahmad Abdullah ya. Masalah kecil ini tidak dipraktekkan, kemudian akhirnya dari kecil tidak dipraktekkan ini atau tidak diselesaikan ini akhirnya tumpuk menumpuk dan lain sebagainya, akhirnya mengakibatkan sholatnya ini bagus tapi akhlaknya kok masih
2: amburadul.
1: Itu dan masalahnya masih hidup lagi gitu.
2: Kayak lagunya Tri Utami itu amburadul.
1: Oke. Okay. Nah, ini seperti yang Ustaz, dengan adanya permasalahan ini juga saya pikir ini juga masih ada di sekitar kita begitu ya.
2: Orang imannya kuat, kuat matinya cepat, orang imannya lemah justru apa belum mati-mati gitu kan tadi bahasanya Pak Ahmad.
1: Agak ekstrim ya.
2: Sama yang tadi kedua, rahmatan lil alamin kalau nggak salah ya.
1: Benar.
2: Baik. Ini juga kayaknya ada rentetan dengan pertanyaan dari Pak Ahmad Irwan sih nanti ya.
1: Baik.
2: Jadi yang pertama Pak Ahmad Abdullah. Jadi hidup ini semuanya itu adalah ujian.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Allah menyebut di surah Al-Ankabut itu ayat kedua, Allah menyebutnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, apa manusia mengira mereka ngomong beriman, beriman, mengaku beriman, wa hum la yuftanun, lalu mereka tidak diuji?
1: Oke. Okay.
2: Pasti diuji. Dan ujian keimanan itu semakin tinggi keimanannya, justru semakin berat ujiannya. Nah, artinya dalam konteks orang beriman ini ujiannya berat, ya memang itu tabiat orang beriman pasti mendapatkan ujian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menyebutkan inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya, yang paling kuat atau paling keras ujiannya itu adalah para nabi, fal amsal wal amsal. Lalu orang yang kadar keimanannya sesudahnya dan sesudahnya. Artinya ya memang itu tabiat orang beriman.
1: Okay.
2: Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan cepat mati atau tidak mati, itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Bahwasanya tiap-tiap manusia yang bernyawa itu pasti akan melewati fase kematian, merasakan kematian. Dan di surah Ali Imran itu orang-orang yang durhaka kepada Allah, banyak melakukan pengingkaran kepada petunjuk Allah, mereka itu merasakan tekanan kematian. Sementara orang-orang mukmin, orang-orang yang yakin akan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka ketika merasakan sakaratul maut itu dipanggil dengan sebutan yang lembut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya. Sementara orang yang banyak keingkarannya, banyak kedurhakaannya, tidak mau mengikuti petunjuk Allah, mereka itu disebut di dalam Ali Imran fi ghamaratil mauti, dalam tekanan-tekanan kematian. Wal malaikatu yadribu wujuhahum wa adbarahum. Malaikat itu memukul wajah dan punggung-punggung mereka. Ini perkara ghaibiyah yang tapi itu menjadi keyakinan yang pasti bahwa tiap-tiap perbuatan manusia bagaimanapun keadaannya pasti akan mendapatkan balasan. Begitu.
1: Baik.
2: Jadi tidak ada relevansinya iman yang kuat terus lebih cepat mati, ya enggak juga. Enggak ada hubungannya itu. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya ketika orang yang masih melakukan banyak dosa itu umurnya masih panjang, sebenarnya itu kesempatan dia untuk bertobat.
1: Oke, baik.
2: Tapi kadang-kadang orang tidak memahami itu, tidak dimanfaatkan untuk bersegera. Makanya Allah itu sering menyebutnya wasari'u, bersegera itu.
1: Oke.
2: Menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Pak Irwan yang hidup sendiri, bukan Irwan yang dulu lagi ya.
1: Oke.
2: Jadi apa kayak lagu itu kan?
1: Aku yang dulu bukan yang sekarang.
2: Nah itu tidak seperti lagu yang lain itu ya. Aku masih seperti yang dulu kan, okay, kan Pak, Pak Irwan. Jadi itulah manusia.
1: Okay.
2: Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan manusia untuk memperbaiki diri. Ya. Bahwa mengevaluasi, kemudian dalam konteks kehidupan individu, jangan pernah berpikir bahwa ujian itu akan membuat kita lemah, membuat kita binasa. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutnya atau dalam hadis ya. Saya catat ini. Ya qadarullah, ini pas banget ini dengan pertanyaan itu. Nabi mengatakan, "Ma yusibul mu'min min syaukati fama fauqaha illa rafa'allahu biha darajatan aw hatta anhu khati'ah." Tidaklah seorang menimpa dirinya musibah, ya, seorang mukmin menimpa dirinya sebuah musibah min syaukah, walaupun hanya sekedar tertusuk duri. Fama fauqaha, atau yang lebih kecil dari itu, yang lebih sepele dari itu. Lagi makan nih, makan ikan gurami, makan ikan mujair, ketusuk duri, atau yang lebih ringan dari itu, yang lebih sederhana dari tertusuk duri. Entah itu kelilipan kah atau tersedak misalkan, ya peristiwa yang sederhana, yang harian itu, day to day itu bisa kita rasakan, ya. Illa rafa'ullah, kecuali Allah akan mengangkat biha dengan musibah yang dia alami itu darajatan, satu tingkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Au hatta anhu khati'ah, atau Allah hapus kesalahan dia.
1: Baik.
2: Allah hapus dosa dia. Ini kan berarti satu konsep keyakinan bahwa sebenarnya ujian itu akan mendatangkan satu kenikmatan di sisi Allah. Jadi Allah menghendaki suatu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan cara menguji hambanya, dengan memberikan musibah, ujian dalam kehidupan dia. Nah, sekarang nih ujiannya adalah lembaga pesantren tadi kan, yang dikatakan rahmatan lil alamin. Bagaimana nih aplikasi rahmatan lil alamin yang muncul justru sekarang, ada sosok, ada tokoh yang dihormati, diberikan kedudukan di tengah masyarakat, itu orang yang mulia dan seterusnya, justru malah melakukan tindakan yang, nah, manusia ini itu diliputi dengan nafsu. Ya, kalau nafsu tidak dikendalikan, ya hasilnya begitu. Balhum adzal. Lebih hina daripada binatang. Nah, persoalannya adalah di bawah-bawah ini nama lembaga, institusi dan seterusnya. Karena itu hanya persoalan oknum, sehingga ya sekali lagi ini dulu pernah terjadi di masa Rasulullah. Fitnah kepada kaum muslimin. Itu ada di surah ke-24 ayat 11. Ujian yang berat. Allah menyebutnya apa? La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Kalau itu fitnah, ini yang difitnah lembaga pendidikan misalkan, padahal yang melakukan hanya satu oknum nih. Ya. Yang difitnah generalisir nih lembaga, jangan nyekolahin anak di pondok nih. Ini dan sebagainya. Itu framingnya yang begitu dahsyat. Orang yang memang sudah ada bibit kebencian, hasad, iri, dengki, tidak suka dan segala macam bentuk negatif yang ada, lalu membuat muatan ini jadi waduh kemana-mana itu larinya. Maka la tahsabuhu syarra lakum, jangan pernah berpikir Allah akan menjadikan itu lemah bagimu. Bal wa khairul, Allah menyimpan hikmah yang baik. Allah akan menjadikan sebuah kebaikan di masa yang akan datang. Yakin aja itu.
1: Iya, baik. Jadi ada pepatah yang bilang, cintailah ujianmu sebab yang mengujimu sedang mencintai.
2: Masya Allah. Ya, Ustaz, ya. Ya, itu pepatah sebenarnya dasarnya hadis itu.
1: Baik. Ditahan dulu Ustaz ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Istiharo, monggo silakan.
0: Ya, begini Pak Ustaz. Jadi semua itu tidak boleh kalau orang Jawa itu ketiah uya. Yang salah satu disalahkan semuanya. Buktinya anaknya putri saya itu ada di Sumatera Pak Ustaz. Tapi semua mondok di Jombang. Dari Jombang itu kalau sudah pindah, sudah lulus, kembali ke sana itu sudah punya pondok sendiri-sendiri.
2: Masya Allah.
0: Alhamdulillah. Muridnya itu
2: bisa diamal syariah Bu, Masya Allah.
0: Terus salah satunya itu dijodohkan sama gurunya, kakaknya yang masih gadis dibawa ke Ponorogo. Terus kakaknya itu punya guru. Akhirnya gurunya dinikah sana sama adiknya. Enggak kenal enggak apa itu harus mau. Kamu kalau enggak mau tak tinggal di Ponorogo. Akhirnya mau. Enggak taunya di sana sekarang sudah dipunyai sama Pak Yai. Ya Allah. Jadi semua itu tidak boleh berprasangka buruk kalau belum tahu ininya Pak Ustaz. Itulah. Maka Ibu ya disaring-saring dulu, enggak boleh menyalahkan sembarangan. Begitu aja Pak Ustaz, mudah-mudahan pondok semakin
2: besar. Ini menguatkan berarti.
0: Semakin diminati para adik-adik semuanya di pondok itu pahalanya banyak. Begitu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditahan dulu Ustaz nih sekalian di WhatsApp ini juga banyak begitu ya yang bergabung. Ada Mas Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz, izin bertanya. Bertindak nyata dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya seperti apa Ustadz? Terima kasih. Kemudian Dini juga mau menyapa, ada Ibu Nurul ya di Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ini seorang ibu dua putra yang dua-duanya sudah berumah tangga. Satu di luar kota dan yang satu berumah tangga di luar negeri. Nah jujur Ustadz, ini saya ini sering perasaan saya ini menjadi hampa, kosong, gelisah, bahkan kadang sedih gitu ya. Karena setiap detik, setiap menit saya ini sudah zikir, sudah istighfar, sudah baca Al-Quran, namun mengapa gejolak hati ini masih terus saja ada? Nah ini apakah provokasi sistem di dalamnya atau dari hati saya sendiri Ustadz? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nurul. Mungkin disimpan untuk dua pertanyaan itu dulu ya.
2: Baik.
1: Untuk Ibu Hartini dan juga untuk Ibu Rati di Sidoarjo, sabar dulu. Monggo Ustadz.
2: Saya menegaskan kembali apa yang disampaikan Bu Istikharah itu ya. Nabi itu mengatakan begini, la yamutanna ahadukum illa huwa yuhsinu dhanna billah. Ya. Janganlah kamu sekali-kali mati meninggalkan dunia ini kecuali engkau senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada ruang bagi kita untuk berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Jadi kalau lompat ke Bu Nurul ya. Jadi kuncinya ibu sebagai orang tua adalah ar-ridho. Karena ridho ini adalah pintu masuk ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak ini dalam konteks keridhaan itu bergantung keridhaan orang tua. Ridhollah fi ridhol walidain. Maka ibu harus ridho anak dalam keadaan apapun. Ridhokan dulu dia. Dia itu mungkin dekat dengan kita ataupun jauh dari kita. Dia itu katakanlah mungkin ada perilaku yang kita belum setuju, atau mungkin menantunya kita belum atau terlalu dominan misalkan ya. Ridho dulu dah, kuncinya ridho dulu. Sambil kita berdoa kepada Allah.
1: Baik.
2: Itu ujian keimanan. Ketika kita ridho, ya Allah anakku begini, ya Allah saya ridho. Lalu kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinika. Tetapkanlah, teguhkanlah hatiku, hati anakku dalam ketaatan kepadamu. Sehingga kita tidak tahu nih 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Kemudian anak itu berbalik, kemudian mau mendampingi kita, menemani kita, kita tidak tahu. Sehingga kemudahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berprasangka buruk. Tidak akan selamanya keadaan seperti itu ya. Kemudian tentang konsisten bertindak nyata dan konsisten begini. Nabi itu mengingatkan kepada kita kaum muslimin ya, orang-orang yang yakin secara pasti bahwa tiap-tiap amal itu pasti akan mendapatkan balasannya. Wa may ya'mal mitsqala dzarratin, barang siapa yang beramal sebesar biji dzarrah. Itu digambarkan seperti biji sawi yang mungkin diameternya 0,0 sekian milimeter itu loh. Nah, itu akan diberikan balasan. Makanya inna khairul a'mal, yang paling baik dari amal itu wa ahabbu ilallah, dan yang paling dicintai Allah, Allah Subhanahu wa taala, adalah atwamuha, yang paling konsisten. Artinya lestari, langgeng, terus-menerus, continue. Ya, wa in qalla, meskipun amal itu kelihatannya kecil. Ini contoh Mas Afif. Jenengan kalau sebelum sholat subuh itu ada sholat sunnah 2 rakaat. Ya. Mm-hmm. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rak'ataini qabla al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha." Mm-hmm. Dua rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mm-hmm. Itu amalnya ringan tapi pahalanya hebat luar biasa. Mm-hmm. Nah, itu kalau dilakukan konsisten, fa insyaallah itu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada pelakunya. Mm-hmm. Ya. Saya sering mengungkapkan begini, ilustrasi yang sederhana. Mm-hmm. Jenengan belajar 1000 jurus tapi ping sepisan.
1: Oke. Okay.
2: Dibanding dengan belajar 1 jurus tapi 1000 kali. Mm-hmm. Itu akan lebih membekas 1 jurus tapi yang sudah diulang 1000 kali daripada ya 1000 jurus tapi hanya cuman sekali. Mm-hmm. Lebih banyak hilangnya daripada ingatnya.
1: Oke. Okay. Gitu. Baik. Nah, tapi tadi Ustaz menanggapi dari pertanyaan Bu Nurul ya yang ada di Sidoarjo gitu ya. Tadi kan ketika gelisah merasa itu, gelisah hampa, ini sebenarnya sumbernya dari mana? Dari diri sendiri atau dari ada provokasi syaitan gitu. Kan kadangkala kita ini kan kalau bahasa Gen Z sekarang itu kan overthinking ya,
2: Ustaz. Overthinking.
1: Ya,
2: betul.
1: Kan? Merasa kayak aduh nanti enggak ada apa-apa gitu ya, Ustaz. Ya, merasa kayak negative thinking bersama ketika kita ini mengharapkan sesuatu ini yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita sehingga betul, ada negative thinking atau overthinking, nanti takut kenapa-napa, yang dipikirkan tuh ya jelek-jelek aja gitu Ustaz ya. Bagaimana cara membedakan apakah ini ada provokasi atau bisikan-bisikan setan ataukah memang ini ada persoalannya dari dalam diri kita sendiri, Ustaz?
2: Ya. Jadi begini. Orang itu harus memiliki kepasrahan. Kepasrahan yang tinggi setelah dia berikhtiar ya. Bukan kepasrahan tanpa ada usaha, tanpa ada apa namanya, ikhtiar manusiawinya itu. Ikhtiar manusiawinya kan dia berdoa, kemudian berzikir ya, berusaha untuk tenang dan seterusnya. Itu ikhtiar manusiawinya. Nah, sekarang kepasrahan yang tinggi itu begini. Saya gambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang dipilih terbaik menjadi teladan seluruh manusia. Itu saja tidak bisa menentukan hasil. Ya, dia berdakwah, beliau mengajak pamannya yang orang yang ada hubungan sedarah sama beliau. Itu aja meninggal tidak dalam keadaan beriman kepada Allah. Itu sekelas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa seseorang itu punya tugas, punya tanggung jawab, punya kewajiban ikhtiar tanpa henti. Soal hasil serahkan kepada Allah.
1: Okay.
2: Makanya Allah menyebutnya di surah Al-Baqarah ayat 112, bala man aslama wajha lillahi wa huwa muhsinun falahu ajru inda rabbi wa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang punya kepasrahan yang tinggi kepada Allah, dia sudah melakukan dan dia berbuat ihsan, dia beribadah dengan tulus, dengan bersih dari segala kepentingan duniawi yang milik Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa kecewa dalam dirinya. Karena dia tahu yang akan menentukan hasil hanyalah Allah.
1: Oke, baik. Ditahan dulu Ustaz yang bergabung ya. Assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam Ustaz Dini Wardani.
1: Aduh. Silakan Bu Dian, monggo.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Pikirin Pak Ustaz, kalau itu kita kan diperintahkan untuk terlalu ikhtiar atau usaha. Terkait dengan doa, kemudian tawakal. Tapi terkadang kita itu ada apa ya, perasaan takut atau kurang udon, perasaan buruk. Apa yang kita lakukan itu nanti tidak membuahkan hasil atau membuat kecewa, itu bagaimana solusinya? Kalau kita bisa selalu optimis, percaya diri bahwa apa yang kita lakukan adalah yang terbaik untuk kita.
1: Baik, terima kasih Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ditahan dulu Ustaz ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Baik, silakan Bang Kombar.
4: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustaz, ya, kita mau menghadapi hari Idul Kurban Ustaz.
2: Oke. Okay. Barakallahu.
4: Ini Ustaz, pertanyaannya pendengar tadi ini semuanya itu ada di surat An-Nur ayat 22 dan 23. Saya tanyakan di surat Al-Zariyah ayat 19. Setiap manusia di dunia itu, Ustaz, ya. Manusia sejak lahir itu sudah dapat cobaan dan ujian. Sampai itu rahasia Allah. Pertanyaannya, Ustaz, apakah ujian dan cobaan itu terus sampai dia mendapatkan harta benda banyak dan perbuatan yang tidak senonoh begitu, padahal tidak sesuai dengan di surat Al-Jariyah ayat 19, Ustaz. Tolong caranya yang terbaik. Badi ini warna matur.
1: Terima kasih Bang Komar, selamat pagi. Kemudian sekalian ya Ustadz ya, ada Ibu Hartini pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, apakah dengan iman yang kuat, tawakal dan juga ikhtiar berdoa bersyukur bisa meraih masa depan yang baik dan pasti? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Hartini untuk pertanyaannya pagi ini. Kemudian ada Ibu Ratih ya di pagi hari ini. Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan, apa hubungan antara ikhtiar dan juga tawakal dalam meraih masa depan? Terima kasih. Baik, terima kasih berarti. Monggo silahkan Ustaz. Ada 4 pertanyaan langsung ya pagi hari ini. Era saat ini juga sudah di menit ke 43 Ustaz. Monggo silahkan.
2: Baik, alhamdulillah pendengar yang dirahmati Allah, sebenarnya ini bisa kita sama ya, ruang lingkup dari pertanyaan ini insya Allah masih dalam satu rangkaian begitu.
1: Satu benang merah gitu.
2: Iya, satu benang merah yang sangat kuat. Yaitu al-imanu bil qadar, ya, meyakini secara pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan takdir kepada tiap-tiap manusia sesuai dengan kesanggupannya. Ingat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di awal tadi sudah kita sepakati berdasarkan ayat Al-Qur'an, Allah menjadikan kehidupan ini adalah sebagai ujian, ya. Ternyata ujian itu tidak hanya berupa musibah yang tidak menyenangkan, kesedihan yang membuat hati terluka. Ternyata ujian itu juga dalam bentuk kesenangan, kenikmatan, harta yang banyak, mungkin juga lembaga pendidikannya didatangi murid-murid yang banyak. Ternyata lupa daratan, hanya memanfaatkan hawa nafsu, dipengaruhi oleh keinginan-keinginan untuk berbuat nista. Lepas kendali tuh. Salahnya bukan lembaganya, tapi orang yang kemudian lepas dari kendali itu, ya. Jadi pendengar yang dirahmati Allah, ujian itu ada dua. Ujian kenikmatan dan ujian kesusahan. Ayat Quran itu menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wanabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami jadikan kebaikan dan kesusahan itu sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Sehingga kalau tadi Ibu Dian sudah ikhtiar usaha. Begini konsepnya, apapun yang kita ikhtiarkan tadi, apa hubungannya ikhtiar dengan tawakal? Ikhtiar itu bagian dari tawakal. Tawakal itu isinya ikhtiar, yaitu usaha, melakukan usaha-usaha manusiawi, kemudian berdoa, menyerahkan segala usaha itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu namanya tawakal. Dan Allah suka dengan orang-orang yang bertawakal. Dan ternyata hasil dari tawakal itu yang kemudian muncul sebagai takdir Allah. Ini saya udah tawakal nih, seorang pelajar kelas 12, udah persiapan ujian SNBD apa segala macam, udah ikut bimbel, udah ikut ini segala macam. Waktu ujian qadarullah sakit umpamanya. Sehingga apa? Dia seharusnya bisa menjawab, tapi karena kurang konsentrasi akhirnya SNBT nggak lolos misalkan. Maka di saat itu bukan berarti itu jelek bagi dia, enggak. Kata Nabi SAW, in asobatu doro sobaro. Kalau musi apa yang menimpa dia, yang datang kepada dia adalah sebuah ketidaknyamanan, tidak sesuai ekspektasi tadi, bersabarlah. Tahan diri untuk tahan diri dari reaksi negatif, ya. Tahan diri dari reaksi negatif, kemudian untuk bisa berpikir jernih dan bisa mengambil keputusan yang tepat. Tiga unsur ini ketika bersabar harus ada. Tahan dari respon negatif, ya. Kemudian bisa berpikir jernih dan mengambil keputusan yang tepat.
1: Baik.
2: Jangan buru-buru nyalahin Allah dong, ya. Makanya tadi di dalam hadis dikatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinudz dzanna billah. Jangan pernah kamu sekali-kali pun mati kecuali selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia dalam keadaan apapun tidak pernah menyalahkan keadaan. Karena keadaan itu lahir atas takdirnya Allah. Dan tidak ada takdir Allah Subhanahu wa taala pasti juga mendatangkan kebaikan. In asabatus sarra syakara. Kalau takdir baik itu menyenangkan, membahagiakan, dapat rezeki yang banyak, maka bersyukurlah. Bersyukur itu artinya apa? Level up. Naikin tuh ketaatan, naikin kualitas ibadah, naikin tuh sedekahnya, naikin itu perhatian kepada agama, naikin tuh perhatian kepada agama, naikin itu kualitas tahajudnya, naikin tuh kualitas bacaan Qurannya, terus itu namanya bersyukur. Wa inna sabatu fakana khairun lahu, maka dengan meningkatkan kualitas ketaatan itu baik bagi dia. Wa inna sabatu dara, kemudian yang kedua tadi sudah kita jelaskan, susah kalau kita dapati kesedihan, duka tidak sesuai ekspektasi, bersabarlah. Fakana khairan lahu, itu juga baik bagi dia. Berarti kan dua-duanya mendatangkan kebaikan.
1: Okay,
2: gak ada yang jelek.
1: Seperti kalau kata pepatah Inggris itu kan, kalau kita berhasil gitu ya, itu berarti God's plan. Jadi artinya itu adalah rencana Tuhan. Tapi kalau kita gagal, itu adalah God's protection. Artinya ini adalah proteksi Tuhan dari halal. Mungkin baik bagi kita, belum tentu baik bagi Allah, begitu ya.
2: Jadi belum tentu yang kita ekspektasikan itu sesuai dengan yang terbaik.
1: Okay, baik. Ditahan dulu Ustaz ya. Ada yang bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa Pak?
5: Ya, sama Pak Suko Irianto.
1: Pak Irian
5: Sidoarjo.
1: Monggo Pak, untuk pertanyaannya pagi hari ini.
5: Ya. Nah, ini terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Nur.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.
5: Mohon tanya Ustaz. Yang saya tanyakan dengan cara bagaimana untuk mendidik mata agar tidak memandang rendah orang lain.
2: Masya Allah.
5: Pertanyaan berikutnya yang kedua, cara mendidik mulut agar tidak mudah merendahkan orang lain. Itu bagaimana? Mohon penjelasan dari Ustaz. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko Irianto yang ada di Krian ya. Kemudian ditahan dulu Ustaz, ada juga Bu Wati ya. Ini kayaknya pertanyaan terakhir ya. Mohon maaf mendengar karena saat ini sudah menit ke 49 ini Ustaz ya. Iya, ini ada Bu Wati bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ibu Wati.
1: Iya, benar Ustaz. Ustaz, saya bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau mendengar kajian tentang kematian itu takut sekali. Dan selalu ingin beribadah, tapi pas sudah balik lagi itu kembali lalai ke asal gitu.
2: Setelan pabrik gitu.
1: Dan yang beribadah hanya untuk menggugurkan kewajiban saja sebagaimana biasanya begitu ya, atau artinya cuma rutinitas saja gitu ya Ustaz ya. Nah, bagaimana solusinya Ustaz agar kita ini senantiasa ingat bahwa kematian itu adalah hal yang pasti dan tidak menunggu tua. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Wati. Silakan Ustaz.
2: Pak Joko tadi ya, mendidik mata, mendidik mulut gitu ya. Ya, sebenarnya gini, landasan dari kita menjaga itu adalah menjalankan perintah Allah. Itu harus kunci betul. Bahwa Allah itu pasti Maha tahu dong dengan apa saja yang kita lakukan. Banyak sekali ayat kalau mau kita renungkan itu. Khabirun bima ta'malun. Allah Maha teliti dengan apa-apa yang kamu kerjakan. Bahwasanya telinga yang bisa mendengar itu, penglihatan dari mata kita, kemudian akal pikiran kita, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Berarti kan ya apa kalau kita sinis sama orang, mata kita memicingkan, lah apa sih wong iku nah. Atau mulut kita kemudian mengatakan sesuatu, alah ngelot pak aku ya iso merendahkan orang lain, meremehkan orang lain
1: tanpa kita sadari kadang-kadang
2: ya. itu ya itu kan berarti ada something itu dari okay. dari kita. Harus ada terapi ya. Kunci pertamanya tadi itu sadar diri, self awareness kita itu. Kita berkaca, iya sih, Allah itu Maha melihat atau Maha tahu. Gak bisa dong kita kemudian Allah nyiptakan dia itu dengan itu sebenarnya berhikmah buat kita. Ojo sampai koyo iku.
1: Okay,
2: jadi lebih ke kitanya bukan ke orang lainnya. Itu mah urusan dia. Apakah kita akan menanggung dosa dia? Kan tidak. Dia melakukan kesalahan, melakukan kebejatan moral misalnya. Tidak akan itu kita menanggung dosa orang lain itu. Ya. Jadi lebih ke introspeksi diri kita. Pantaskah aku menjadi hamba Allah? Aku pantas gak itu disebut hamba Allah yang masuk surga gitu ya? Karena semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban dan
1: baik.
2: Ya perintah-perintah itu banyak ya. Kul khairan awliya smut. Kalau gak iso ngomong sing apik menengo. Diam. Ya tahan diri. Jangan mengumbar kalimat yang nanti justru akan menjadi senjata makan tuan itu.
1: Ya,
2: mulutmu harimaumu itu. Kemudian yang Ibu Wati
1: kembali ke setelan pabrik tadi ya.
2: Takut mati, kemudian kalau dengar kajian tuh kayaknya ya Allah aku ingin sekali bertakwa, taat dan seterusnya. Ya itu memang tabiat manusia begitu. Bahwa kemudian manusia bukan malaikat gitu loh. Jadi harus sadar bahwa kita bukan malaikat, enggak taat terus. Kalau malaikat memang Allah ciptakan tidak pernah berbuat dosa, tidak ada hawa nafsu dan selalu menjalankan perintah Allah. Dan harus sadar diri manusia itu juga punya potensi berbuat salah. Nah, bagaimana supaya kita tidak khawatir? Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada manusia ada perbuatan fujur, menyimpang, dosa, maksiat, dan takwa menjaga, kemudian kembali kepada Allah. Maka qad aflaha man zakkaha. Amat beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya. Wa qad khaba man orang akan berugi orang yang mengotori dirinya. Maka beruntung orang-orang yang senantiasa menjaga ketaatan kita. Ya masih beruntung itu Ibu Wati. Kalau dengar kajian terus masih ingat mati. Coba kalau dengar kajian enggak ingat mati. Berarti hatinya sudah mati itu. Tidak hidup. Karena hati yang hidup itu ketika mendengar ayat-ayat Allah bergetar hatinya. Ingat Allah, ingat beramal soleh. Itu justru tanda keimanan. Berarti hatinya hidup. Lalu dituturi gak kroso. Mati hatinya. Dikandani malah menengtok, gak ada respon apa-apa. Itu berarti tanda matinya hati. Kebanyakan ketawa itu salah satu indikator matinya hati.
1: Baik, wah luar biasa.
2: Tertawa boleh. Jangan berlebihan. Karena pagi ketawa, siang ketawa, malam ketawa, mosok sedino guyu tok. Gak ada. Padahal yang lebih banyak itu mestinya merenung, menghitung diri, menangis di saat sendiri. Begitu.
1: Baik, Ustaz. Karena kita juga terbatas durasi juga, Ustaz. Mohon maaf, ini masih ada beberapa pertanyaan.
2: Memang harus dibagi dong. Masa saya duduk di sini terus?
1: Ada juga beberapa pertanyaan yang belum sempat kami udarakan ya di pagi hari ini. Mohon maaf pendengar, terima kasih atas atensi Anda pagi hari ini. Nah, sebagai penutup, Ustaz, mungkin apa sih Ustaz yang ingin disampaikan? Singkat ya Ustaz ya, 1 menit begitu ya. Sekaligus doa penutup untuk pagi hari ini, silahkan Ustaz.
2: Baik, pendengar rahimakumullah, jadi masa depan yang pasti itu adalah kematian. Dan kematian itu seperti tadi Ibu Wati tidak pernah menunggu sakit, tidak ada tanda-tanda apa namanya harus diawali dengan sakit dulu atau yang tua dulu. Wong yang baru lahir mati juga banyak. Yang masih muda, yang lagi olahraga, yang lagi berbuat taat itu juga banyak yang mati. Malah kadang-kadang yang orang yang gak pernah berbuat baik malah umurnya panjang. Sebenarnya itu semua adalah perangkat dari Allah untuk mengingatkan kita supaya kita senantiasa berada di dalam ketaatan. Supaya kita kembali kepada Allah dalam keadaan pasti, dalam keridhaan Allah. Sehingga kita dipanggil dengan sebutan yang baik. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembali dan tidak ada penyesalan di hadapan Allah. Tidak ada pengingkaran terhadap kematian itu sendiri, sehingga kita benar-benar ridho terhadap ketetapan Allah dan kembali dalam keadaan khusnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahul ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk ilmunya pagi hari ini Ustaz Nur Adi Sabtanto SPDI. Beliau adalah sekretaris PW Persis Jawa Timur dengan tema menyambut masa depan yang pasti. Semoga para pendengar yang mendengarkan dialog Mutiara Pagi berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur ini juga dicatat sebagai amal ibadah dan juga diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz, sehat selalu. Semoga lain waktu bisa berjumpa kembali di studio Persatu RRI Surabaya. Ya, mendengar sekaligus saya Dini Wardani beserta dengan operator Liga Tirta pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

0: Pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari Berita. Penyelenggaraan Piala Wali Kota Surabaya yang tengah berlangsung saat ini diharapkan bisa menjadi momentum mencetak atlet berprestasi Kota Pahlawan menuju prestasi gemilang pada Porprov 2027. Awali rangkaian Hari Jadi Lamongan ke-457, Disbud Porapar Kabupaten Lamongan menggelar Festival Olahraga Pelajar untuk gali atlet muda. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, penyelenggaraan Piala Wali Kota Surabaya yang telah berlangsung saat ini diharapkan menjadi momentum mencetak atlet berprestasi Kota Pahlawan menuju prestasi gemilang pada Porprov 2027. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
2: Kesiapan Kota Surabaya dalam menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027 sudah matang. Kesiapan itu salah satunya diwujudkan melalui gelaran Piala Wali Kota Surabaya 2026. Ajang ini menjadi ajang bergengsi bagi para atlet untuk menjaring bibit unggul melalui sistem talent scouting dengan melibatkan puluhan cabang olahraga. Ketua Umum KONI Kota Surabaya Arderio Hukom menilai kualitas atlet yang berlaga dalam Piala Wali Kota 2026 telah memenuhi ekspektasi. Ia menuturkan bahwa banyaknya kompetisi menjadi kunci lahirnya atlet berbakat di Surabaya. Menurutnya setiap cabor memiliki potensi dan keunggulan masing-masing, bahkan beberapa di antaranya mampu menarik peserta hingga ribuan atlet.
3: Sejauh ini hasil Piala Wali Kota sesuai ekspektasi yang dibutuhkan, jumlah atlet, usia atlet yang berprestasi, itu semua dimonitoring oleh Binpres dan juga oleh Bapel KONI Surabaya. Sekarang ada 36, berarti di Juni nanti cabur sisanya itu akan bergulir juga untuk peserta.
2: Terkait target Porprov Jawa Timur 2027, Arderio menegaskan bahwa KONI Surabaya telah menyiapkan proses seleksi atlet melalui berbagai kompetisi. Atlet peraih medali menjadi prioritas untuk mengikuti pemusatan latihan cabang atau puslatcap. Selain Piala Wali Kota, KONI Surabaya juga memanfaatkan kejuaraan tingkat provinsi hingga nasional sebagai bagian dari proses seleksi untuk memastikan komposisi skuad terbaik bagi kontingen Surabaya. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, awali rangkaian Hari Jadi Lamongan ke-457, Disbud Porapar Kabupaten Lamongan menggelar Festival Olahraga Pelajar untuk gali atlet muda. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
4: Pemkab Lamongan melalui Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata menggelar festival dan kejuaraan Disbud Porapar tahun 2026 sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet muda. Ajang ini mempertandingkan berbagai cabang olahraga, diantaranya futsal, voli indoor, voli mini pasir, bulu tangkis, olahraga tradisional, atletik hingga renang. Selain sebagai kompetisi prestasi, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Lamongan yang ke-457. Kepala Disbud Porapar Lamongan, Siti Rubika, mengatakan festival ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam membangun karakter generasi muda melalui sportivitas dan kompetisi sehat.
5: Siswa sangat antusias dan happy sekali menikmati festival olahraga tradisional ini. Tadi saya sampaikan yang adalah itu yang Gobak Sodor diikuti oleh 18 peserta putra dan 16 tim putri itu dari se-kabupaten Lamongan. Dan juga tadi ada pagi-pagi ada egrang dan juga ada lari balut.
4: Devan, seorang peserta kategori SD Gobak Sodor, mengaku telah melakukan persiapan matang sebelum mengikuti kejuaraan. Ia juga antusias dapat bersaing dengan rekan setimnya di seluruh Lamongan.
6: Saya lari
7: paling sulit di bagian-bagian seperti apa? Menembus pertahanan yang mau? Ya. Ini paling sulit.
6: Pas mau lari, ya larinya tuh dijaga yang ketat.
4: Bisa. Festival dan kejuaraan di Disbud Porapar tahun 2026 diharapkan menjadi momentum strategis dalam mencetak generasi muda Lamongan yang berprestasi dan berdaya saing. Farin Reki melaporkan.
0: Pendengar, tim basket putra Universitas Surabaya atau UBAYA melaju ke tingkat nasional pada kompetisi Campus League Basketball The National 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
8: Tim basket putra Universitas Surabaya UBAYA melaju ke tingkat nasional pada kompetisi Campus League Basketball The National 2026. Diselenggarakan pada 6 sampai 13 Juni 2026 mendatang di Jakarta, mempertemukan tim-tim terbaik yang berasal dari 4 regional lainnya. yaitu Bandung, Yogyakarta, Samarinda, dan Jakarta. Bintang tim Putra Ubaya Bobby Geraldo Alanda berharap dapat meraih gelar di tingkat nasional setelah sebelumnya menjuarai tingkat regional dengan mengalahkan tim Universitas Cendrawasih Papua.
9: Peta persaingannya justru nggak bisa milih sih mau ketemu siapa, pasti semuanya berat. Jadi kita persiapan dari tim kita dulu aja deh, dari detail-detail kecil apa segala, karena sepanjang regional ini kelihatan gitu miss-nya Ubaya di mana, jadi masih perlu banyak evaluasi.
8: Wakil Rektor Ubaya Profesor Christina Avanti sejak awal meyakini timnya mampu meraih medali emas jika bermain dengan konsisten.
10: Kami selalu mendukung tim ini. Pertama, dari mulai awal masuk, kami sudah siapkan beasiswa selama 8 semester penuh sampai mereka lulus. Nah, kemudian kami juga beri dukungan mereka untuk semua kegiatan. Kesini tidak ada dana pribadi mereka yang dikeluarkan ya, karena semuanya sudah ditanggung oleh Universitas Surabaya.
8: CEO Kampus Lek Rian Ghazali menyebut kompetisi di regional Surabaya berjalan dengan lancar dengan antusiasme yang besar.
11: Dan kalau boleh, saya juga ingin men-challenge statement tersebut. Karena kita belum tahu untuk Jawa Timur nanti di nasional seperti apa. Pasti tetap salah satu dari unggulan, tapi memang level-level dari wilayah lain juga cukup berkembang.
8: Pada kompetisi tahun-tahun berikutnya, diharapkan semakin banyak kampus yang turut berpartisipasi. Terlebih, peta tim-tim unggul juga terus berubah dengan semakin meningkatnya skill para pemain. Ani Hasana melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Beralih ke informasi selanjutnya. Mendengar, per 4 Mei 2026, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sidoarjo mencatat jumlah calon jamaah haji dalam daftar tunggu mencapai 85.164 orang. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
12: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sidoarjo mencatat jumlah calon jemaah haji dalam daftar tunggu mencapai 85.000 lebih orang per 4 Mei 2026. Jumlah tersebut menjadikan Sidoarjo sebagai daerah dengan antrian haji terbanyak di Jawa Timur. LT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sidoarjo, Eliana, mengatakan tingginya antrian berdampak pada masa tunggu keberangkatan yang kini mencapai 29 tahun bagi calon jemaah baru.
13: Untuk waiting list per 4 Mei ya, per 4 Mei untuk Sidoarjo sudah menyentuh di angka 85.164.
14: Katanya terbesar di Jawa Timur ya?
13: Iya, jadi se-Jawa Timur alhamdulillah paling besar, kemudian disusul Surabaya, kemudian Sidoarjo.
12: Menurutnya, durasi tersebut kini berlaku merata secara nasional setelah pemerintah menerapkan sistem pembagian kuota berbasis waiting list. Pihaknya menjelaskan penentuan kuota keberangkatan sangat dipengaruhi jumlah pendaftar di masing-masing daerah. Sistem tersebut diterapkan untuk menciptakan pemerataan masa tunggu antar wilayah di Indonesia. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Mendengar, masih ada jemaah haji dari gelombang pertama embarkasi Surabaya yang tertunda keberangkatannya tahun ini karena sakit. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
15: Kekuatan fisik cukup penting dalam menjalankan ibadah haji. Karena itu jemaah haji perlu menyiapkan kesehatan fisik dengan baik. Kemarin Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam mengatakan masih ada jemaah haji dari gelombang pertama yang kembali ke domisilinya untuk menyiapkan kesehatan fisiknya agar bisa beribadah haji di tahun 2027.
16: Ada dua jemaah yang dari Malang dengan kesadarannya tidak istiqomah akhirnya pulang dengan janji mereka akan menyelesaikan sakitnya, artinya tahun ini untuk menyembuhkan sehingga harapannya tahun depan bisa berangkat dengan sehat. Yang kedua juga ada ibu yang seharusnya pasang pacu jantung, dan dikasih harus pacu jantung tapi karena waktu tidak memungkinkan karena butuh 4 minggu, maka ibu ini kemudian secara sukarela untuk tidak berangkat tahun ini tapi menyembuhkan dulu penyakitnya juga.
15: Sebelumnya Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf juga memperhatikan makanan untuk para jemaah haji.
17: Saya lihat dapur, saya lihat makanannya, rasanya sudah saya lihat. komposisinya lumayan, protein ada, sayur ada, buah ada, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Mudah-mudahan seterusnya akan baik sampai selesai operasi haji nanti.
15: PPIH Embarkasi Surabaya mengimbau jemaah haji disiplin dalam menjaga kesehatannya, salah satunya dengan tidak konsumsi sambal terlalu banyak saat makan. Farida Husnia melaporkan.
0: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri menggelar pembinaan bagi ketua regu dan juga ketua rombongan jelang keberangkatan pada 19 Mei mendatang. Berikut Heri Susanto melaporkan.
18: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri menggelar pembinaan bagi ketua regu atau karu dan ketua rombongan atau karom jelang keberangkatan pada 19 Mei 2026. Kegiatan dilaksanakan di aula kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, diikuti sekitar 147 peserta yang terdiri dari 108 orang ketua regu dan 39 orang ketua rombongan dari jemaah haji Kabupaten Kediri. Bimbingan karu karom juga dihadiri 18 orang petugas penyelenggara ibadah haji, kelompok terbang atau PPIH kloter dan petugas haji daerah PHD. PPIH Kloter adalah petugas yang menyertai jemaah haji langsung dari tanah air selama perjalanan ke Arab Saudi hingga kembali ke Indonesia. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi, hari ini menjelaskan bimbingan karu karom sangat penting dilakukan karena banyak dari ketua regu maupun ketua rombongan belum mengetahui apa saja tugas yang harus dilaksanakan ketika berada di tanah suci.
19: Ini kemudian kita berikan panduan, kita berikan gambaran nanti tugas-tugas yang dilaksanakan di sana demi memantapkan dan menggerakkan semua jamaah ini tanpa ada bantuan dari ketua regu, ketua rombongan akan sulit. Maka kita kumpulkan untuk memberikan pembekalan itu dan ada pembekalan terkait penanganan kesehatan yang sifatnya emergensi.
18: Sementara Ketua Kloter 109 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Sahrul Munir, mengatakan ketua regu dan ketua rombongan merupakan ujung tombak jemaah haji pada setiap kloternya. Jelang keberangkatan, seluruh ketua kloter, karu, dan karom merapatkan barisan dalam pelaksanaan haji tahun 2026.
20: Kita semuanya merapatkan barisan dalam rangka persiapan mulai dari pemataan koper yang sudah kemarin dibagikan dan juga barang-barang yang boleh dibawa kita sosialisasikan dan juga koper dan perlengkapan itu yang ditentukan dari Kemenhat dan tidak boleh ada yang di luar itu supaya nanti tidak ada kendala ketika pelaksanaan beribadah.
18: Ia menambahkan dalam setiap kloter jemaah haji Kabupaten Kediri terdapat jemaah lansia dan jemaah yang memiliki risiko tinggi. Heri Susanto melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, rencana penambahan jumlah siswa dalam program sekolah rakyat di Kabupaten Jombang pada tahun ajaran baru hingga saat ini masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anne Kusuma.
21: Rencana penambahan jumlah siswa dalam program sekolah rakyat di Kabupaten Jombang pada tahun ajaran baru 2026-2027 masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Hingga saat ini, Dinas Sosial Kabupaten Jombang belum dapat memastikan pelaksanaan penambahan kapasitas tersebut karena belum adanya regulasi resmi, termasuk juga terkait dengan mekanisme penerimaan peserta didik. Meski demikian, secara lisan pemerintah pusat menargetkan adanya penambahan hingga 300 siswa yang akan dibagi pada tiap jenjangnya. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Haryadi, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Sosial sebagai dasar pelaksanaan program. Ia menyebutkan bahwa tanpa regulasi tersebut, skema penerimaan peserta didik baru belum dapat dirinci. Namun, pelaksanaan nantinya tetap akan mengacu pada data terpadu melalui skema by name by address dengan sasaran utama keluarga dalam kategori desil 1 dan juga desil 2.
22: Sampai sekarang, juknisnya juga belum kami terima. Jadi skema penerimaan peserta didik baru belum bisa kami pastikan secara detail. Ya memang sebelumnya sempat ada arahan secara lisan dari Pak Menteri saat berkunjung ke Jombang dengan rencana penambahan sampai 300 siswa. Kalau itu terrealisasi, pembagiannya nanti kemungkinan ya masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA sekitar 100 siswa.
21: Sementara itu, Kepala Sekolah-Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 Jombang, Andi Minarto, menyampaikan kesiapan pihaknya dalam menghadapi rencana penambahan jumlah siswa baik dari sisi pembelajaran maupun juga pengelolaan asrama.
22: Kami pada prinsipnya siap baik dari sisi pembelajaran maupun pengelolaan asrama untuk semua jenjang.
2: Tapi memang saat ini kami masih terkendala kapasitas gedung di SKB Mojo Agung. Fasilitas yang ada baru mampu menampung sekitar 100 siswa. Jadi kalau nanti jumlahnya bertambah sampai 300, tentu perlu tambahan sarana dan prasarana.
21: Saat ini, operasional sekolah rakyat di Jombang masih berjalan dengan 100 siswa dan menggunakan fasilitas sementara. Di sisi lain, pembangunan gedung baru yang saat ini masih berlangsung di kawasan X Terminal Parang Kabupaten Jombang diharapkan dapat mendukung pengembangan program sekolah rakyat ke depannya, serta kesiapan infrastruktur pendukung. Arhusuma melaporkan.
0: Mendengar, BPJS Ketenagakerjaan bersama dengan Kejaksaan Negeri mendorong agar SPPG di Tuban segera mendaftarkan relawannya menjadi kepersertaan jam sostek. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
3: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban bersama Kejaksaan Negeri Bagian Data dan Tata Usaha Negara terus mendorong agar seluruh relawan pengelola Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG terlindungi kepesertaan jam sostek. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban, Anita Riza Cairani, mengatakan dari 140 SPPG yang ada di Tuban, 98 diantaranya telah terdaftar kepesertaan dan 31 masih belum terdaftar meskipun telah beroperasi. Sementara lainnya diduga masih belum beroperasi sehingga belum ada kewajiban untuk terdaftar sebagai kepesertaan jam sostek. Namun apabila selama tahap tenggang waktu yang diberikan pihak SPPG ini masih belum melakukan pendaftaran, maka akan menjadi ranah Kejaksaan Negeri untuk melakukan pemeriksaan.
5: Jadi kita kepengen merimedi dulu, karena sebetulnya dalam operasional SPPG itu sudah termasuk iuran BPJS Ketenagakerjaan. Kalau memang mereka sudah beroperasional, relawan sudah bekerja, artinya sudah wajib untuk daftar. Kalau tidak daftar, ini yang menjadi tanda tanya, karena dana operasionalnya sudah disalurkan dan salah satunya untuk bayar BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa ada bidang datun? Karena itu sudah menjadi ad cost. Sehingga kalau SPPG tidak mendaftarkan, itu bisa menjadi masalah pemeriksaan.
3: Jika diperlukan, Riza juga akan segera melakukan koordinasi dengan Korwil SPPG Jawa Timur perihal ketidakpatuhan SPPG di Tuban dalam mendaftarkan relawannya menjadi kepesertaan jam sostek. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Mendengar, Guru Besar Universitas Ciputra mengatakan Indonesia memiliki ribuan pasar tradisional dan desa wisata, namun belum memiliki identitas yang kuat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.

0: organisasi yang kemudian ini juga memberikan output. Kira-kira ini kita bisa lihat, oh mereka itu sejauh mana harus mempreserve fisik dan sosialnya, serta arti-arti atau narasi yang lain sebagainya bisa dipakai untuk promosi misalnya ya. Jadi hasil akhirnya bisa macam-macam.
1: Astrid mencontohkan Pasar Ubud, Malioboro, dan Pasar Terapung Lok Baintan sebagai ruang wisata autentik. Ia menjelaskan pengalaman wisata lahir dari interaksi manusia, bukan hanya dari desain fisik semata. Astrid menilai pengembangan ruang wisata tidak cukup melalui renovasi fisik, namun penguatan cerita dan identitas lokal juga diperlukan. Oni Arianto melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini, edisi hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani, beserta operator Liga Tirta dan juga desk editor Adi Nugroho, dan juga dokumentasi Fahri dan Atit Sasono, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
3: Kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Pagi hari ini Anda masih ditemani Dini Wardani, pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan pagi hari ini Dini gak sendiri karena ada rekan Liga Tirta yang bertugas ya di ruang operator, dan juga ada rekan Mas Duki pagi hari ini yang juga bertugas. Nah, hari ini hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Dini juga mau ngucapin selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun hari ini begitu ya. Semoga panjang umur, bahagia selalu, dan selalu diberikan berkah di usia yang baru. Dan yang pasti adalah semoga usia yang baru ini bisa lebih baik dari usia sebelumnya ya. Karena apa? Karena yang paling berat itu adalah berkompetisi dengan diri kita di masa lalu begitu ya, bukan berkompetisi dengan orang lain. Jadi perkelahian terberat dalam tanda kutip gitu ya, itu adalah melawan isi kepala sendiri, gitu gak sih? Oke, kalau gitu kita coba buka dulu kalender tanggal 8 Mei ini diperingati sebagai apa sih sebenarnya? Hari ini mendengar ini diperingati sebagai Hari Palang Merah Internasional. Nah, hari ini juga Hari Palang Merah Internasional yang sudah ada sejak tahun 1948. Dan tentu saja pendengar, peringatan ini tidak lepas dari sosok John Henry Dunant. Beliau adalah pendiri gerakan Palang Merah dan juga Komite Palang Merah Internasional. Hari ini dipilih karena bertepatan dengan hari kelahiran Henry Dunant yang dikenal sebagai pelopor gerakan kemanusiaan modern. Dan mengutip dari International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, di kesempatan hari ini, yakni gagasan peringatan ini muncul dalam konferensi internasional ke-14 yang membahas pentingnya aksi kemanusiaan secara global. Dengan tujuan utama dari peringatan ini adalah untuk menegaskan kembali komitmen para petugas dan juga relawan Palang Merah dalam memberikan bantuan kemanusiaan tanpa memandang latar belakang. Nah, dengan melalui program ini, pendengar, ini masyarakat diharapkan bisa semakin memahami peran penting relawan kemanusiaan dalam membantu korban bencana, konflik, bahkan krisis kesehatan ya. Selain itu, pendengar, hari ini juga diperingati sebagai Hari Ovarium Sedunia atau Hari Kanker Ovarium Sedunia begitu ya. Dan melansir dari berbagai sumber bahwa peringatan ini menjadi wadah yang penting bagi organisasi, advokasi, tenaga medis, pasien, serta keluarga pasien ya, untuk menyuarakan pentingnya deteksi dini dan juga penanganan kanker ovarium, mendengar. Nah, di peringatan hari ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyakit kanker ovarium. Karena kanker ovarium ini juga merupakan salah satu jenis kanker yang menyerang organ ovarium pada perempuan. Dan penyakit ini juga seringkali tidak terdeteksi gitu ya pada tahap awal karena gejalanya yang cenderung umum. Kanker ovarium ini juga memiliki peluang untuk disembuhkan, pendengar, terutama jika terdeteksi sejak dini. Nah, itu ya, ada dua peringatan di tanggal 8 Mei 2026 ini, pendengar. Dan yang pasti semoga hari ini bisa menjadi hari yang menyenangkan bagi kita semua.

pecinta sepak bola. Ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Anda berselancar di media sosial pagi hari ini. Mendengar ini lagi ramai di media sosial tentang virus, wabah virus atau hantavirus begitu ya. Wabah hantavirus yang merebak di kapal pesiar mewah, mendengar. Dan ini lagi ramai dibahas ya di media sosial. Dan gejala atau mungkin bisa dibilang wabah ini ya, ini kasus wabah hantavirus ini kembali menjadi sorotan setelah 3 orang dilaporkan meninggal dunia di kapal pesiar mewah MV Hondius yang berlayar di Samudra Atlantik akibat dugaan infeksi virus tersebut, mendengar. Dan hingga berita ini diturunkan, sebanyak 6 orang jatuh sakit dan 2 diantaranya telah dipastikan terinfeksi virus hantavirus tersebut. Dan WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia ini juga mengatakan bahwa investigasi mendetail juga saat ini tengah dilakukan terkait dengan insiden tersebut, termasuk pengujian laboratorium eksentif dan juga studi epidemiologi untuk memahami penyebaran virus tersebut. Nah, ini kasus hantavirus di kapal pesiar ini bermula ketika seorang warga negara Inggris berusia 69 tahun yang dirawat di ruang perawatan intensif sebuah rumah sakit di Afrika Selatan ini telah dipastikan terinfeksi hantavirus. Kondisi ini juga teridentifikasi pada perempuan Belanda yang meninggal dunia setelah turun dari kapal di Saint Helena. Dan kalau kita mengenal lebih jauh apa sih sebenarnya virus hantavirus itu gitu ya. Nah, hantavirus ini adalah sekelompok virus yang dibawa oleh hewan pengerat, mendengar, seperti tikus yang ditularkan melalui kotoran dan urin mereka. Dilansir dari Halo Dokter begitu ya. Meski jarang terjadi, namun penyakit ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran hewan tersebut. Virus ini, mendengar, ini bisa menyebabkan 2 penyakit parah. Pertama, hantavirus pulmonary syndrome atau HPS dan juga hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS dengan gejala yakni infeksi dapat berkembang dengan cepat dan mengancam jiwa. Kemudian para ahli juga mengatakan bahwa infeksi ini dapat dimulai dengan beberapa gejala umum yang meliputi demam, panas dingin, nyeri otot, sakit kepala. Mungkin pada tahap awal ya, pasien juga mungkin benar-benar tidak bisa membedakan antara hantavirus dan flu biasa. Nah, selain itu mendengar adanya gejala HPS ya, yang biasanya muncul 1 hingga 8 minggu setelah kontak dengan hewan pengerat yang terinfeksi. Seiring dengan pengembangan infeksi, pasien ini mungkin mengalami sesak dada karena paru-paru terisi cairan. Nah, sindrom lain yang juga disebabkan oleh hantavirus atau HFRS ini biasanya juga berkembang dalam waktu 1 atau 2 minggu setelah terpapar, begitu ya. Virus hantavirus ini ramai di media sosial pasca merebaknya di salah satu kapal pesiar mewah, mendengar. Dan ketika berita ini diturunkan begitu ya, ini WHO juga mengatakan atau Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga mengatakan bahwa hingga saat ini masih dilakukan investigasi mendetail untuk mengungkap seperti apa sih sebenarnya penyebab kematian dan juga hantavirus tersebut.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Sebelum kita update untuk informasi arus lalu lintas dan juga informasi cuaca pagi hari ini, pendengar, kami hadirkan informasi Piala Dunia dulu ya. Karena euforia Piala Dunia ini juga sangat terlihat begitu ya di media sosial, pendengar. Nah, untuk itu, pendengar, Kepolisian Republik Indonesia atau Polri ini akan mengamankan lebih dari 200 titik nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Pengamanan ini, pendengar, ini dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat menikmati pesta sepak bola dunia itu dengan aman dan nyaman. Dan Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko Karopenmas Divhumas Polri mengatakan, hingga saat ini kepolisian masih terus mendata lokasi-lokasi nobar yang akan digunakan selama gelaran Piala Dunia 2026 berlangsung. Dan nantinya ini akan melibatkan 34 stasiun TV dan kemudian juga akan bersifat beberapa penyiaran begitu ya. Dan tentunya ini akan menjadi bagian konsentrasi titik yang akan diamankan. Bahkan ada yang sudah masuk di data sekitar 200 titik, pendengar. Dan menurutnya jumlah titik nobar ini diperkirakan akan terus bertambah sering dengan meningkatnya antusiasme masyarakat menyambut turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Polri juga akan berkoordinasi dengan jajaran kepolisian daerah atau Polda dan juga Polres setempat untuk menyusun pola pengamanan hingga tingkat wilayah guna menjaga ketertiban selama nobar atau nonton bareng berlangsung. Gimana nih? Udah gak sabar gak sih?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Anda masih ditemani Dini Wardani pagi hari ini. Sebelum kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam gelaran Warta Berita Sentral, pendengar. Kita update dulu untuk informasi cuaca pagi hari ini. Hari ini hari Jumat, tanggal 8 Mei 2026. Hari ini, pendengar, untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya ada di suhu 24 derajat Celcius ya, dengan perkiraan berawan. Nah, hari ini juga diprediksi akan cerah nanti jam 6 sampai jam 10 pagi, kemudian nanti jam 10 akan berawan begitu ya, dan nanti jam sampai jam 1 siang begitu ya, jam 1 siang nanti akan cerah dengan suhu berkisar 34 derajat Celcius. Wow, cukup terik ya. Sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat ini masih ada di 31 derajat Celcius, dan nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat ini akan kembali berawan dengan suhu 28 derajat Celcius. Hari ini masih terik-teriknya Surabaya dan sekitarnya, jadi jangan lupa bagi Anda untuk selalu membawa air mineral kemanapun berada ya, utamanya yang beraktivitas di luar ruangan agar tetap terhidrasi dan tidak dehidrasi. Oke, kita sapa dulu. Selamat pagi, halo. Pagi. Halo. Selamat pagi. Ya, kok lepas ya? Selamat pagi.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat pagi. Tadi tuh memang
0: enggak
1: connect, Mbak.
0: Oh, enggak connect, pantesan
1: kok. Baru. Oke.
0: Baik. Bu Ira, sehat ya Bu Ira ya?
1: Terlambat. Alhamdulillah, terlambat tadi saya masuk bisa siaran berjaringan, padahal idola banget kalau udah berjaringan gitu kan.
0: Iya Bu Ira.
1: Tidak apa-apa. Insyaallah lain waktu.
0: Baik.
1: Oke, Mbak Dini, terima kasih. Sesuai dengan informasi mengenai virus
0: hantavirus, lagi ramai Bu. Benar.
1: Oke. Benar banget itu gue waktu saya di type TikTok itu kan dari kapal-kapal pesiar.
0: Benar.
1: Oke. Gini. Kalau menurut saya gini, kita kan udah mengenal tuh kotoran tikus sama urin. Urinnya itu udah, itu tuh memang baunya udah gak enak. Itu kan biasa dia tikus ini dia biasa sembunyinya itu di kayak barang-barangnya nyelempit gitu loh. Barang-barangnya nyelempit itu dia masuk situ, dan memang itu. Jadi gini, pada saat itu setelah virus ini booming, ya setelah booming itu kan kita tidak akan merasa apa-apa, kayak kita rasa sakit atau apa segala macam gitu kan, tidak merasa apa-apa padahal kita sudah mengenal sejak dulu. Nah, kenapa sekarang ini baru booming? Iya kan? Kenapa sekarang ini baru booming gitu loh? Sedangkan dia sudah lama dan pernah juga sudah pernah dulu pernah dibahas juga dan pernah terjadi juga gitu kan. Benar nggak sih?
0: Benar dong.
1: Kenapa baru baru booming sekarang? Terus kalau memang dengan kita juga rada-rada susah sekarang itu juga ada pantas. Kadang-kadang saya begini-gini. Kalau tidak salah ketika mereka promo di Allsop, itu promo ada beberapa dari setan yang mereka promo tuh sebenarnya jalan. Bahkan mereka udah tahu bahwa bagaimana penyemprotan kecoa, tikus, ada penyemprotannya kan. Sampai saya tuh beli semua. Memang kayak ampuhan, yang saya beli itu ampuhan dua obat itu kan. Nah, ketika kita sudah mengetahui mengenai kasus yang udah booming ini, berkali dalam panel ini saya ingin bertanya, bagaimana pencegahan utamanya gitu loh.
0: Oke, baik.
1: Demikian dari saya, Mbak Didi, terima kasih.
0: Terima kasih Bu Ira.
1: Dan menunggu jawabannya. Karena penyiarnya juga sangat menggoda kita juga untuk bergaya kayak gini.
0: Penyiar
1: pun juga harus lebih dari itu. Terima kasih, semangat selalu.
0: Terima kasih Bu Ira.
1: Angkasawan-angkasawati dan Big Boss besar yang lagi bertugas hari ini. Sehat, sukses semuanya.
0: Amin.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ira, semangat sekali pagi hari ini, terima kasih banyak ya. Nah, sebelum kita bahas bagaimana pencegahannya, pendengar Dini mau mengkomparasikan dulu, apa sih bedanya hantavirus dengan leptospirosis? Nah, ini sama-sama ditularkan oleh tikus begitu ya. Nah, ini pendengar kalau berdasarkan pemeriksaan begitu ya, atau berdasarkan diagnosa ya, hantavirus ini memang hantavirus ini tidak dapat ditegakkan begitu ya, hanya berdasarkan gejala klinis saja, tetapi juga perlu adanya atau perlu melihat data epidemiologi pasien, bagaimana riwayat paparan tikus, bagaimana perjalanan dari sebelum tempat sampai saat itu begitu ya, dan juga bagaimana munculnya gejala-gejala tersebut. Nah, kalau hantavirus ya, dalam laman Pusat Pencegahan dan juga Pengendalian Penyakit Amerika Serikat atau CDC ini disebutkan kalau hantavirus ini memang ditularkan oleh hewan pengerat. Jenisnya adalah tikus rusa ya. Ada banyak juga, ada tikus kapas dan juga ada tikus padi dan tikus putih. Nah, agen pembawaannya adalah virus. Penyakit ini terjadi sebelumnya di sebagian besar Amerika Utara dan Selatan dan menyebar karena seseorang menghirup debu yang terkontaminasi dengan urin atau kotoran hewan pengerat. Dengan adanya kontak langsung dengan hewan pengerat atau urinnya dan kotorannya serta luka gigitan, meski hal ini juga sering ini tidak sering terjadi begitu ya. Ini tapi ternyata berpotensi untuk menularkan hantavirus pulmonary syndrome atau HPS pendengar. Nah, sementara leptospirosis ya, ini juga merupakan penularan dari hewan pengerat. Tapi bedanya, penyakit ini bukan dibawa oleh virus seperti hantavirus, tetapi pembawaannya atau agennya yang membawa ini adalah bakteri. Nah, penyakit ini pendengar ini bisa terjadi di seluruh dunia, terutama di daerah pasca banjir atau sanitasi yang tidak baik dan makanan atau minuman yang terkontaminasi dengan urin atau hewan yang terinfeksi. Kalau hantavirus ini penyebarannya atau pembawaannya dari virus, kalau leptospirosis ya, ini pembawaannya adalah bakteri. Bedanya di situ ya, otomatis cara pengobatannya ini juga pasti akan berbeda karena penyebabnya juga berbeda. Nah, sementara itu bagaimana cara pencegahannya? Penjagaan hantavirus pendengar, menurut epidemiologi dari Griffith University, yakni Dr. Diki Budiman PhD, ini juga mengatakan bahwa langkah pencegahan antivirus sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan rumah sehari-hari. Dan yang pertama adalah untuk memiliki kehidupan yang bersih ya, dan utamanya kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan dan juga mengendalikan populasi tikus ini menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko penularan. Yang pasti, cuci tangan sebelum makan ini juga menjadi salah satu metode yang hingga saat ini masih efektif untuk dilakukan untuk mencegah terpapar virus ke dalam tubuh. Dan juga sisa makanan ini sebaiknya tidak dibiarkan terlalu lama terbuka karena bisa mengundang tikus masuk ke rumah. Nah, kalau sudah ada atau mungkin ada indikasi makanan tersebut dimakan atau termakan oleh tikus, maka sebaiknya makanan tersebut dibuang saja dan tidak dikonsumsi. Kemudian ya, jangan lupa untuk selalu menutup lubang atau celah yang berpotensi menjadi jalan masuk tikus yang perlu ditutup untuk mencegah hewan pengerat bersarang di lingkungan tempat tinggal. Yang pasti adalah gunakan pelindung saat membersihkan area kotor. Ini wajib banget pakai masker atau mungkin memakai sarung tangan begitu ya. Dan ketika Anda membersihkan gudang, yang itu adalah salah satu apa ya, bisa dibilang salah satu potensi adanya tikus yang ada di gudang. Jadi kalau merasa aduh ini gudangnya pasti ada tikusnya ya, nah ini jangan lupa untuk pakai masker dan juga pakai sarung tangan maupun pakai alas kaki ya, jangan sampai terkena langsung antara urin ataupun kotoran tikus ya, dan juga apalagi tergigit. Nah, karena ini juga menjadi hal untuk mengantisipasi virus hantavirus dan juga leptospirosis. Nah, sementara itu yang bisa Dini bagi di kesempatan pagi hari ini karena saat ini sudah di menit ke-57. Terima kasih Bu Wira untuk informasinya pagi ini. Untuk update informasi arus lalu lintas sudut kota Surabaya, pagi hari ini sudah mulai padat merambat di sejumlah titik kawasan di Rungkut Madia mengarah kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno. Ini sudah ada kepadatan arus lalu lintas ya di traffic light. Hal yang sama juga terlihat di kawasan depan Polda Jatim ya, yakni di kawasan Ahmad Yani. Ini juga mulai ada kepadatan arus lalu lintas hingga mengarah kawasan Jalan Wonokromo, Layang Wonokromo ini juga ada kepadatan arus lalu lintas hingga mengarah ke kawasan Jalan Raya Darmo. Dan mengarah ke kawasan Jalan Diponegoro pagi hari ini. Kemudian masih ramai lancar aja ya pagi hari ini. Majen Sukono, Majen Hair Muhammad masih ramai lancar, dan juga kawasan Mastrip Gunung Sari, kemudian kawasan Wiyung juga masih ramai lancar pagi hari ini. Hati-hati di jalan, pendengar, bagi Anda saat ini ada di jalan, semoga perjalanan Anda aman, nyaman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Anda masih ditemani Dini Wardani pagi hari ini, pendengar, sampai nanti merapat jam 9 pagi waktu Indonesia Barat.

0: 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nanti yang banyak kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas kita, saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
2: Nah, insya Allah pelepasan ke Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
0: Dari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jemaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zee. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purbaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas kita, saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM ya BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga, jadi jangan dilihat seperti subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
3: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100 ribu motor dan 100 ribu mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan